ucapan nggak? Kalau belum lagi antar ucapan, kamu orang boleh antar sekarang juga. Oke, kembali bersama dengan Angkol Totong di sini. Kepada semua yang belum lagi mengantarkan ucapan, boleh hantar ucapan sekarang juga. Yang belum lagi mengantarkan ucapan, boleh hantar pergi WhatsApp seorang 019-589-5858. Nanti si Angkol kasih baca lah kan. Dan juga kepada kamu orang, Angkol mau kasih kongsi lu satu maklumat sama kamu sebelum kita terus berhibur. Dan untuk hari ini, Angkol mau kasih kongsi pasal pejabat Parlimen Senaka yang mana akan mengadakan program Tamanku Sri Taman 4.0 tahun 2026 yang mana akan berlangsung di Padang Sri Taman Taman Senaka. Dan program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Jadi itu diadakan juga pemeriksaan kesehatan secara percuma, aktiviti untuk kanak-kanak dan juga untuk penduduk setempat lah. Oke, akan diadakan pada 13 September 2026 bertempat di Padang Sri Taman. Sekali lagi sanakan pukul 8 pagi hingga 4 petang. Terus berhibur bersama kami. Sanakan FM bersamamu. Rindu.

Okay, sebelum kita berhibur, Angkol mau kasih kongsi satu lagi maklumat sama kamu orang semua dan mau baca satu lagi ataupun satu ucapan ataupun satu permintaan lah sama kawan kita kan. Nah, tidak apa kalau kamu orang minta lagu pun Angkol layan saja. Jadi boleh hantar pilihan lagu kamu ataupun kamu mau WhatsApp, kamu hantar ucapan, kamu mau lo pesan, kamu orang hantam. Nanti Angkol kasih baca. Angkol pilih-pilih, Angkol kasih baca lah, oke? Okay? Jadi yang Angkol bakal kasih kongsi hari ini, pejabat parlimen Sanakan akan mengadakan program Community Madani yang mana akan berlangsung pada 5 September 2026 di Gelanggang Bola Keranjang Kampung Sim-Sim, Sanakan. Program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Turut diadakan pemeriksaan kesehatan secara percuma dan aktiviti untuk anak-anak dan juga penduduk setempat. Lah, sehubungan itu kepada masyarakat di sekitar Kampung Sim-Sim dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Community Madani berkenaan. Oke, satu, kita ada si Zafira. Angkol dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bertugas, selamat menyambut hari kebangsaan dan juga hari Sabah pada hari esok. Terima kasih, selamat menyambut hari Sabah dan juga hari kebangsaan. Nah, Zafira, jangan lupa kopi-kopi. Memang Angkol jangan dicakap, kopi itu memang mesti ada tiap hari. Oke, Zafira hadir hujung minggu gas, dia bilang minta putarkan lagu Hangatnya Cinta dari penyanyi Liana. Tidak masalah, Angkol kasih pasang itu lagu sama kamu. Oke, yang penting Zafira, terima kasih karena terus bersama Sanakan FM setiap hari menyokong Sanakan FM. Lagu ini Hangatnya Cinta Liana, permintaan dari Zafira.

Jangan Buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

Oke, kepada masih lagi si Angkol yang kasih kawan Angkol, terima kasih karena terus lagi bersama dengan seorang sini yang bercuti. Selamat bercuti, yang bekerja jangan risau, bekerja saja dengan hati yang ikhlas, sebab itu gaji kita. Bila kita ikhlas bekerja, gaji itu akan masuk lebih senang dan lebih berkat lah orang cakapkan. Oke, jadi sekarang kita mau kasih kongsi lah kepada semua nih yang pemandu-pemandu yang bawa kendaraan lah khususnya kan. Mau kasih ingat kamu lah, bus stop. Nah, kita tahu kan bus stop itu. Bus stop sebenarnya bukan tempat parking. Ada juga angkol paham, nampak dirang parking kereta sana. Tapi sebenarnya bus stop itu bukan tempat parking. Dia mungkin kita tengok halangan kecil saja sama kita, tapi sebenarnya dia berbahaya besar bagi orang lain. Kenapa? Oke, coba kita pikirlah. Kita pikir saja, orang bilang bila kita parking sana, bila kita letak kendaraan sana, kan kita bilang sekejap saja Benny. Tapi perkara sekejap itu sebenarnya boleh menyebabkan orang lain terpaksa turun di atas jalan raya. Orang naik bus kan, naik bus turun, tapi tiada tempat turun tuh bus, terpaksa dirang turun di ano jalan raya. Jadi mungkin bagi kita cuma perlu berjalan beberapa langkah sejak pergi depan kan, tambahan orang bilang dekat sejak pun orang bilang kan. Tapi bagi macam orang tua, warga amas, pengguna kursi roda, apalagi ibu dengan stroller, ibu mengandung, atau individu yang orang bilang cacat penglihatan, laluan yang terhalang ini boleh menjadi satu risiko keselamatan yang sangat besar. Bayangkan seorang individu, kamu bayangkan nah, seorang individu yang guna tongkat putih, dia bergantung kepada susunan kaki lima, ke preling dan ruang yang konsisten untuk bergerak dengan selamat. Tiba-tiba sebuah kereta itu berada di tengah laluan yang sepatutnya kosong. Benda tu kosong, tapi dia orang pergi blok sana, dia orang pergi parking sana. Dia mungkin terpaksa lah mengelak. Jadi bila dia sudah mengelak, dan apabila ruang yang mengelak itu adalah jalan raya, risiko dia berubah sama sekali kan, daripada yang tidak berbahaya kepada berbahaya. Kamu beginilah orang bilang kan, dia bilang nanti kalau orang jalan sana, kenapa juga dia mau jalan sana? Dia bilang kan, orang pun ada masa, orang pun mau cepat, orang pun tidak boleh berpanas, mungkin tempat itu panas orang bilang kan. Jadi terpaksa mau tidak mau dia jalan juga. Jadi ini sebabnya lah accessibility bukan sekadar tentang menyediakan rem, practical paving ataupun ruang khas. Ia juga tentang kita tidak menghalang kemudahan yang sudah disediakan. Jadi kadang-kadang masalah dia bukan karena bandar kita langsung tidak mempunyai kemudahan. Tidak, ada kemudahan. Kemudahan itu ada. Tapi kita sendiri yang menutup dia dengan kereta, motosikal, meja, barang atau apa-apa sajalah kamu pergi blok sana. Kita semua akan menjadi tua. Ingatlah, kita akan berkadut, kita akan tua. Kalau panjang umur lah, kan? Kalau panjang umur kita akan jadi tua. Jadi kita semua satu hari nanti akan berjalan. Kita tidak akan mampu naik kereta. Kita terpaksa, orang bilang mungkin orang hantar naik bus kah begitu kan, menurut stroller, menggunakan kursi roda, palis, orang bilang ini masa tua lah, palis-palis jauh-jauh juga lah kan, kalau kita tidak sudah berkemampuan, jadi memerlukan bantuan untuk bergerak. Jadi apabila nampak ruang khas untuk orang lain, jangan fikir boleh berhenti sikit, jap, tidak masalah juga itu. Tapi kamu orang kena pikir, mungkin ada satu orang lagi yang betul-betul mau guna itu ruang itu. Jadi bandar yang baik bukan sekadar mesra kereta, ia selamat untuk manusia. Paham ah? Bukan sejak jalan raya itu bukan saja untuk kereta, tapi manusia pun menggunakan jalan raya. Orang sendiri menggunakan jalan raya, melintas jalan raya semua. Jadi pemandu-pemandu semua, kita ambil iktibar lah atas beberapa kejadian yang orang bilang terlanggar lah, tidak sengaja. Kadang-kadang benda kecil itu kita anggap kecil saja, tapi dia akan membawa satu orang bilang impak yang besar kepada semua. Jadi isu kecil jadi isu besar pula. Jadi apa yang Angkol boleh tekankan sini, kita kena guna semua tu secara bertolak ansur. Dan apabila sudah disediakan tempat letak kendaraan yang betul-betul tempat letak kendaraan, gunakan. Okay? Jangan gunakan macam parking bus ini. Jangan. Bila tidak disuruh. Okay? Kalau kamu guna ya, silap-silap Pak Dol datang, kena gambar kamu, kena saman lagi kamu. Okay? Jadi apapun terus berhibur lagi. Kali ini kita mau dengar lagu Tommy J. Pisah. Biarkan aku menangis.

0: Eh, macam mengantuk pula aku memanduk ni tau. Makan gula-gula lah dulu.
1: Ui nak geng, komen buang di luar tingkap siap tu plastik gula-gula.
0: Alah, plastik kecil siapa ni geng. Dah jadi nampak.
1: Ha, sampai kecil kah, besar kah?

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siber Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
1: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Rencana kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi, di ujung Sabah kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak manfaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
2: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita berbicara soal yang saya ini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang maju dalam pelbagai bidang, jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tabir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantai nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltis pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Datuk Dr. Abdul Halid Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan cili tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekodkan prevalence bantut di ibu negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Semarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi diikuti Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Okey, 9:19 minit pagi. Jadi kepada semua yang sedang mandu ketika ini, pandu dengan hati-hati. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang tengah sarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Baguslah kamu sarapan pagi. Kalau tidak sarapan, nanti kamu gastrik. Kalau gastrik, susah juga kan. Okey, susah pasal apa? Tidak dapat buat kerja, sakit betul gastrik. Kalau yang sudah orang pernah kena gastrik, memang orang tahulah berapa bisanya, betapa bisanya dia punya gastrik itu kan. Tapi untuk mengelak daripada kita kena gastrik, kita kena isi perut. Biar sedikit, janji orang bilang ada isi. Lalu jangan biar angin saja yang dalam perut kita kan. Oke, jadi apapun macam biasa, kita akan terus hiburkan. Tiap-tiap hari kita akan hiburkan. Banyak lagu sudah Angkol kasih sedia. Dan untuk hari ini hujung minggu saja biasa kita ada 2 jam. 2 jam untuk apa? 2 jam untuk zone musik nanti pukul 10 lah. Tapi sekarang ini nanti sebentar saja lagi Angkol akan bagilah, mungkin kita akan kongsikanlah kata-kata motivasi yang kita dapat dari media sosial. Kita akan kongsikan kepada kamu orang semua kan, begitu. Walaupun orang bilang Angkol ini bukan pakar motivasi, Angkol yang perlu dimotivasi. Angkol sendiri Angkol yakin Angkol perlu dimotivasi. Dan Angkol akan sebarkan juga motivasi itu kepada semua, supaya hidup kita lebih ceria, begitu. Oke lah, jadi jangan pergi mana-mana. Walaupun bukan, sekali lagi ya, bukan Angkol bukan pakar motivasi, tapi kita akan sebarkan motivasi itu untuk semua pendengar, begitu. Oke, jom kita dengarkan lagu Eliana Molek.

9.30 menit pagi ini kan. Oke, okay, baik, ada satu mungkin ayat yang Angkol ingin kongsikan kepada kamu orang semua. Dia yang berbunyi, ada benda yang kita kejar bertahun-tahun, akhirnya bila dapat rasanya biasa saja. Rupanya yang kita perlukan bukan lebih banyak pencapaian. Kadang-kadang kita cuma mau hidup yang tidak terlalu meletihkan. Oke, okay? Jadi ada satu ketenangan bila kita akhirnya sadar tentang hal ini. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita mau, kita kejar. Mungkin apa yang kita kejar, mungkin pangkat, mungkin duit, mungkin itu ini, semua kita kejar, kan.

Lalunya hanyalah lesen untuk kita bekerja lebih keras dan memikul beban yang lebih berat. Sebab itu bila kita dapat rasanya macam biasa saja. Penat dia masih sama, tapi kadang-kadang apa yang kita rasa makin bertambah. Okay, bila sampai satu fasa definisi kejayaan itu sendiri akan berubah. Akan berubah daripada mencapai lebih banyak kepada memiliki, cukup memiliki. Daripada berlari mengejar kepada belajar menikmati apa yang ada di depan mata. Dan daripada hidup yang megah di mata orang kan, dikenali orang, kepada hidup yang tenang. Tenang saja di hati sendiri. Kadang-kadang kita tidak perlu pun kan orang tahu, cukup kita tenang saja. Kadang-kadang hidup ini tidak terlalu meletihkan. Dapat tidur yang cukup, lena, tanpa pikiran berserabut, bercelaru. Ada masa untuk bernafas tanpa rasa bersalah, dan menikmati benda-benda kecil. Itu sebenarnya satu kemewahan yang paling mahal. Di sini orang bilang kadang-kadang kita ini terlampau kerja begitu. Contohlah yang bekerja lah kan, kita kerja hari-hari, kerja kita semua kerja. Tapi apabila kita sampai satu tahap kita cuma mau pikir kita mau rehat saja. Dan kadang-kadang kita tidak dapat pun buat perkara kecil. Contohnya lah macam berjalan pergi pasar pun susah, berjalan bersama keluarga pun susah. Itu benda-benda nampak kecil tapi sebenarnya impak besar untuk kita kan. Kadang-kadang bila kita tidak dapat memberikan perkara itu, kita mungkin rasa baik, tapi keluarga mungkin dalam keluarga kita kadang-kadang itu memberi tekanan kepada orang. Sebab orang tiada belayan kasih sayang atau apa semua kan, hanya kerana kita mengejar satu pencapaian yang lebih tinggi. Itulah kadang-kadang pencapaian lebih tinggi belum tentu akan membanggakan kita pada satu hari kelak. Kita satu hari yang bekerja akan berpencen kan, akan berhenti kerja. Dan masa itu kita baru sedar yang orang bilang masa kita semakin hampir dan semakin tidak mencukupi untuk keluarga kita. Jadi nikmati apa yang ada depan mata sekarang. Ambil masa seketika, rehat. Nanti aku sambung lagi, okay? Jom kita dengarkan lagi. Saya mau jadi hero. Coba jadi hero kepada keluarga Anda terlebih dahulu sebelum jadi hero kepada orang lain yang berada di luar sana.

Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua lah yang mendengarkan Sanakan FM ketik ini. Terima kasih masih lagi si Angkol yang kasih kawan kamu orang hari ini. Dan untuk panduan sekarang sudah pukul 9.44 menit pagi. Dan kalau kita boleh kongsikan, bukan kita boleh, memang Angkol mau kasih kongsi juga. Keadaan cuaca di luar pada ketika ini di Batu Tujuh, cuaca sangat-sangat cerah. Ini kalau Angkol rasa jemur kain memang kering lah kan, tapi tidak tahu lah petang, sebab petang diramalkan hujan. Tapi apapun orang bilang, kalau ada masa cuti sekarang yang sudah Angkol paham, ada yang satu minggu baru cuci kain, sebab apa? Bukan dia malas, sebab tidak masa. Ada yang kerja sampai malam kan, jadi ini masa dia yang bercuti itu mau cuci kain. Nah, kamu boleh cuci sekarang, kamu jamur insya Allah kering juga itu. Oke, yang kerja ini masih lagi Angkol mau balik pasal yang kerja. Kita selalu pikir hidup kita akan tenang bila semuanya selesai. Hakikat dia akan sentiasa ada kerja, masalah, dan komitmen baru. Jadi jangan tangguh bahagia terlalu lama. Cari sedikit ruang untuk hidup di celah kesibukan yang tidak pernah habis. Ini Angkol ambil dari media sosial Public Health Malaysia. Angkol setuju sangat betul-betul sama ayat ini. Jadi ramai antara kita ini sebenarnya terjebak. Terjebak dengan perangkap, saya akan bahagia kalau kerja siap, bila hutang habis, atau bila masuk ujung minggu. Tapi masalah dia, penamat untuk semua benda itu memang tidak akan wujud. Tidak akan wujud. Ketenangan bukan bermaksud suasana sekeliling kita sunyi tanpa masalah, tapi bagaimana kita mengurus jiwa kita di tengah-tengah kekalutan itu. Jadi Angkol, kalau bolehlah, kalau kamu orang mau ambil saran Angkol, ambillah. Kalau tidak mau ambil, itu hak kamu kan. Tapi Angkol mau kasih kongsi lah, mungkin beberapa cara kecil yang senang, yang mudah, tidak memerlukan kos, untuk kamu curi ruang daripada celah kesibukan. Kita paham sekarang zaman ini zaman kerja, tiada kerja, tiada duit. Angkol paham. Tapi di celah-celah itu kamu boleh curi ruang untuk mencari bahagia dalam kesibukan sehari. Yang pertamanya, kamu boleh hargai micro moment. Apa itu? Nikmatilah secawan kopi panas tanpa tengok telepon, hirup udara segar. 5 menit pun cukup di luar pejabat, di tempat kerja. Dan ambillah masa untuk orang bilang bagalah ketawa. Cari kawan yang kuat ketawa. Jangan kamu cari kawan yang serius. Kalau kamu jumpa kawan yang serius dan dua-dua serius, tambah masalah. Kan? Cari yang orang bilang boleh membuat kamu bergembira, berketawa. Walaupun sekejap, kawan rapat selalu beginilah. Kawan rapat dia tidak akan muka-muka suram. Biarpun dia suram, dia akan gembira juga. Tapi bila ada yang kamu cari kawan, kawan kamu yang bermasalah, kamu pergi cari, kamu cerita, tambah masalah. Dua-dua lagi tambah masalah. Jadi cari kawan yang orang bilang boleh menghiburkan kita, walaupun kadang-kadang benda kecil saja, jatuh pen pun boleh ketawa sama-sama. Itulah laki lah kan. Okey, yang keduanya Angkol boleh sarankan, tetapkan sempadan, boundaries lah orang bilang kan. Jadi kerja memang tidak akan pernah habis, itu confirm. Kerja memang tidak akan pernah habis. Kalau habis pun datang lagi. Tapi hayat sama tenaga kita, okay, hayat, nyawa kita dan tenaga kita ada had dia. Jadi belajar untuk kadang-kadang ambil cuti, tutup laptop ataupun kasih orang bilang mute lah grup tu sekejap bila tiba masa dia kan. Janganlah kamu pikir-pikir yang lain dulu. Berehatlah kamu, berehat, ambil tenaga balik. Tenaga kamu tu bukan boleh dicas macam orang bilang telefon. Telefon kamu cas, telefon pun pandai habis bateri, kamu cas kan. Ini kan lagi badan manusia, orang bilang kerja seharian lepas tu kamu tidak cas. Cas dia macam mana? Tidurlah, rehat kan, ataupun ambillah jalan-jalan, ambil relax, ambil cuti kan. Dan yang ketiganya, Angkol mau kasih fungsi, Angkol boleh sarankan lah. Kalau kamu mau ambil lah kan. Angkol ini bukan pakar motivasi, tapi Angkol cuma kongsi lah orang bilang kan. Tukar mindset kamu. Anggap masalah dan komitmen baru bukan sebagai beban yang menimpa, tetapi sebahagian daripada rentak kehidupan yang membuktikan kita masih lagi berjalan ke depan. Oke? Jangan biarkan hari ini berlalu semata-mata karena kita mengejar hari esok yang tidak pasti, yang sempurna. Kita bilang besok sempurna, besok sudah habis semua, besok segala-galanya tiada. Sempurna? Tidak, tidak. Hidup ini tidak akan pernah sempurna. Jadi bahagia itu bukan destinasi di ujung jalan, tetapi macam mana kita menikmati perjalanan itu. Burukkah dia, baikkah dia, gembirakah dia, apa-apapun dia, kita nikmati saja. Karena itulah
proses kehidupan, kan? Tapi curilah masa, curilah ruang untuk kita merasa bahagia untuk diri kita sendiri. Puh, macam betul ya, kalau si Sap yang dengar nih, marah betul deh semangkol ini. Tapi tidak apa, yang betul dia sekarang sibuk si Sap, nanti petang dia masuk. Sekarang dia pi warna-warna makal itu, oke? Okay? Jadi apapun nanti aku balik sama kamu orang, kita mendengar dua buah lagu, pasal tua juga, umur. Kita mendengar lagu Sweep sampai tua dan juga Angga Chandra sampai tutup usia.

Mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.

Baik, rekan-rekan pendengar Rangkol semua, bukan si Angkol, Sandakan FM lah. Nggak tahu ada yang dengan Angkol kan tidak, tapi harap-harap adalah yang mendengar. Oke. Baik, sebelum kita bersama menerusi ataupun mengikuti Zone Music selama 2 jam ujung minggu kan, dari pukul 10 sampai pukul 12. Oke, ingin Angkol kongsi ke di sini. Kita bangun pagi bukan sebab kita punya hidup baru bermula, tapi kita bangun disebabkan masih ada perkara yang perlu kita selesaikan, orang yang perlu kita sayangi, dan diri sendiri ini yang belum patut menyerah. Oke, jangan pernah menyerah, teruskanlah perjalanan biarpun bergerak perlahan, insya Allah akan sampai ke destinasi yang dituju. Right? Biar pelan-pelan kayu, orang bilang, asalkan sampai. Tapi curilah bahagia sewaktu dalam perjalanan tersebut. Oke? Okay? Jadi mana-mana, Zone Music untuk kamu orang selama 2 jam.

Dengarkan lagu-lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

bersama sekarang di WhatsApp Sandang FM 019-589-5858. Sandang FM bersama.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Kali perasaan marah menyelubungi diri anda. Tarik nafas, ambil masa untuk berfikir apa yang anda mahu luahkan. Kerana percakapan semasa marah kebiasaannya dipengaruhi emosi. Seperti ungkapan peribahasa, terlajak perahu dapat diundur, terlajak kata buruk padanya. Berfikir dahulu sebelum berbicara. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

sbel ta ko pola. Cari rezeki seban taronto, kaku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sanakan FM. Sony Music. Lebih music berbanding biasa. Things up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Sisihkan penapis perhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersama Mung.

0: akan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.

Oke, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Waktu sekarang 12:03. Tengah hari masih bertemankan Angkul Totong sini. Dan baru sebentar tadi kita dengarkan lagu tema untuk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Aku Berjanji, sebuah lagu yang dijanjikan oleh Faizal Tahir. Keci lagu dia, sedap dengar dan senang betul kita ingat lirik-lirik bait-bait lagu dia. Oke, baik. Dan kepada anda semua yang belum lagi mengetahui tema untuk tahun ini, tema Hari Kebangsaan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, itu merupakan tema untuk tahun ini, oke? Jadi apapun kepada kamu orang semua, teruskan mendengar Sanakan FM. Ada banyak lagi lagu yang sudah Angkul kasih sedia untuk kamu orang. Dan untuk panduan kita bersama juga, masuknya waktu sholat fardu zuhur sebenarnya, zuhur bagi daerah Sanakan dan kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada pukul 12:11 tengah hari. Maafkan aku salah ya, zuhur pada pukul 12:11 tengah hari nanti untuk 30 Ogos 2026 bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alright, kita akan terus berhibur lagi, tapi mau kasih ingat juga kepada kamu orang semua, jangan lupa untuk dengarkan amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita hari ini, yang dijadwalkan dijangka pada bermula pukul 3 petang. Anda boleh dengarkan semua di semua radio RTM dan juga boleh saksikan di TV1. Alright, jom kita dengarkan lagu dari Marsha, Velvet, Hondo, Miang Miang Kaladi.

Menabung merupakan amalan yang mulia. Mengapa kita perlu menabung? Menjamin masa depan yang cerah, dapat membantu merancang kewangan anda dan mengajar kita berjimat cermat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit untuk masa depan.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

Rakan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

0: Iman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sidang pendengar yang berbahagia, apa kabar? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang sentiasa redha dengan segala ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang mudah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, sedekah adalah amalan yang baik bagi seorang muslim. Amalan bersedekah sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap orang yakin dengan kebaikan dan keberkatan bersedekah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar yang mulia, bersedekah juga sebagai tanda kita bersyukur. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ulang, jika kamu kufur engkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sedekah ini bermacam-macam cara. Ada yang bersedekah dengan harta, ada juga dengan makanan dan minuman. Secara umumnya, sedekah itu memberi kebaikan dan kemudahan kepada individu ataupun orang ramai. Namun segelintir masyarakat lupa adab bersedekah, sehingga ada yang mereka berikan bukan untuk memudahkan, malah memudaratkan, bahkan membebankan. Sebagai contoh yang pernah berlaku, sedekah daripada saki baki sisa makanan yang hampir basi, bahkan yang sudah tidak boleh dimakan lagi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Inilah adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Jika ingin memberi, biarlah sesuatu yang selayaknya kita beri seperti mana selayaknya kita terima. Difahami, kadang perkara yang berlaku bukanlah disengajakan. Sebaiknya pastikan apa yang mahu diberi sesuatu yang sesuai untuk diterima. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Okey, sekarang sudah pukul 12:29 tengah hari. Jadi seperti biasa setiap hujung minggu kita akan mendengarkan lagu-lagu apa nama ini? Hindustan, lagu-lagu Bollywood untuk kamerang semua selama setengah jam. Okey, jadi Angkol pun tidak membuang masa. Angkol akan terus hiburkan kamerang dengan 3 buah lagu dulu. Antara yang lagu kita akan main Badal Bijili dari film Dil Kya Kare. Sebentar sahaja lagi. Semuanya dalam Bah Santai, Bah Hujung Minggu bersama dengan Angkol Totok.

Okey, waktu sekarang sudah pukul 12.43 menit tengah hari. Jadi kepada anda semua yang berada di luar ketika ini, sekiranya lah keadaan cuaca itu mengalami jerebu, jangan lupa untuk memakai pelitup muka, okey? Jangan lupa untuk memakai pelitup muka yang sesuai sekiranya berada di luar bangunan. Ini sekiranya tempat kamu tu dilanda jerebu, okey? Dan sekiranya juga berlakunya jerebu, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, kamu orang penahatkan aktiviti di luar. Yang kedua, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas satu hari. Okey, basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Pastikan udara di dalam rumah dan ataupun bangunan sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Okey, dan apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mode kitaran udara dalaman saja. Okey, dan yang paling penting ini, aku kena ingatkan berkali-kali lah kepada anda semua, keadaan cuaca di luar pada ketika ini panas, walaupun indeks pada ketika ini menandakan apa ataupun menyaksikan indeks udara di sana kan ini baik, tapi kemungkinan juga boleh berlakunya jerebu disebabkan negeri jiran kita Sarawak pada ketika ini pun berada dalam keadaan yang ada di kawasan yang mempunyai udara yang tidak sehat, sehingga ada yang sekolah yang perlu ditutup. Jadi sekiranya lah tindakan jerebu semasa jerebu ini melanda, kamu orang sedialah pelitup muka dan pakailah pelitup muka sekiranya berada di luar. Okey, jom kita terus berhibur lagi.

Sisap yang akan kasih masuk selepasin ya, sama kamu orang sampai pukul 7 malam. Jadi apapun, terima kasih kepada kamu orang semua karena sudah kasih kawan angkol. Insya Allah di lain hari angkol akan kasih kawan kamu orang lagi. Dan rekolo pesan kepada kamu orang semua, selamat menyambut hari kebangsaan dan juga hari Sabah pada hari esok. Jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang dan juga bendera Sabah, tanda kita cintakan negara kita, negeri kita. Oke? Dan kepada yang mungkin mempunyai perancangan untuk keluar, atur perjalanan baik-baik. Kemungkinan lah, aku rasa ada beberapa jalan yang akan mengalami kesesakan. Biasanya begitu, sebab orang menyambut ambang merdeka. Oke? Jadi atur perjalanan baik-baik supaya tidak tekanan ataupun stres kereta ketika memandu kereta ataupun membawa motosikal, sebab akibat dia terlampau sesak jalan kan. Oke, kalau tidak rasanya tidak hal penting, mungkin boleh duduk di rumah sajalah kan. Tapi kalau rasa mau keluar, mau merasai kehangat itu, angkol doakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan lah. Oke, jumpa lagi lain hari, tinggalkan kemurang sama lagu ini. Assalamualaikum, bye-bye.

0: PCC percaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain.

0: negara luar lah. Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip hukum negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
1: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
0: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sanda KFM bersamamu.
3: Terima kasih yang lalu jauh di sana. Anda berdengar kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita...
4: Betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berfoto saya.
3: Betul.
5: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos Akademi FM, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
5: Okey, dan antar saja ke talent water Akademi FM 0199 589 5858.
7: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
8: Banyak lagi kita akan jumpa selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
1: Sanakan FM bersamamu.

pelancongan masa kini bukan sekadar destinasi, sebaliknya menekankan pengalaman, cerita dan hubungan dengan komuniti setempat. Penganjuran Sabah Fest tahun ini turut diselaraskan sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah, Hari Malaysia serta ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah. Program Test and Tune Merdeka Edition 2026 edisi kedua terus mendapat sambutan penggiat sukan pemotoran. Selain menghimpunkan penyertaan dari seluruh Sabah, program juga disertai peserta dari negara Brunei Darussalam. Adun Pitasan Datuk Fairuz Redan berkata, program itu bagi memberi peluang kepada peserta menguji tahap prestasi kenderaan masing-masing. Di samping menjadi platform mendidik aspek keselamatan serta pengendalian kenderaan di dalam litar. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di Jalan Raya Pen Borneo, kawasan Pakej Kerja 10 Pantai Emas, Kota Belud. 45 premis diperiksa dalam operasi pemantauan dan pemeriksaan pasaraya serta kedai runcit di sekitar bandar dan jeti CIQ Lama, Tawau. Operasi dilaksana dua pasukan penguat kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Tawau. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan barangan kawalan mencukupi dan tiada aduan berkaitan kehabisan stok diterima. Selain itu, tanda harga dipamerkan dengan jelas serta alat timbang dan sukat masih mempunyai tempoh tentu yang sah. Pasukan penguat kuasa turut melaksanakan advokasi kepada peniaga dan pengguna mengenai keperluan pendaftaran bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Sekian berita tadi disunting Jenyora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Mahdani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: santai hujung minggu. Satu tengah hari hingga tujuh malam. Sarekan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Terima kasih semua terus dengarkan Sarekan FM walau di mana jua, bersama dengan Abang Syaf di sini. Santai-santai kita di hujung minggu. Geng, besok kita akan sambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 31 Ogos 2026. Okey, di mana sambutan Hari Kebangsaan 2026 esok diteruskan mengikut perancangan. Nah, di mana keputusan dibuat selepas mesyuarat jawatan kuasa induk bersama Met Malaysia, JAS, KKM, KPM dan agensi berkaitan. Keadaan jerebu akan dipantau dari semasa ke semasa, juga pembenihan awan mungkin diperlukan. Juga pelaksanaan pembenihan awan bergantung kepada kewujudan awan sesuai dan penilaian dibuat NATMA berdasarkan Met Malaysia, dan diunjurkan lebih 80,000 pengunjung hadir ke Dataran Putrajaya pada esok 31 Ogos untuk memeriahkan sambutan. Berita sepenuhnya kamu boleh dapatkan menerusi portal berita RTI. Okey, ada lagi info Syafkan kongsi selepas ini. Teruskan mendengar Sarekan FM bersamamu.

Yes, hello, Oskar Empire mu bersama dengan Abang Syap. Selamat berhujung minggu, geng. Kalau kita tengok sekarang kan, keadaan jerebu masih lagi ada. Ha, walaupun kita disandarkan ini, bacaan IPU dia agak rendah, tetapi kita juga kena ambil langkah berjaga-jaga. Ha, ketika jerebu ini, sama-sama kita utamakan kesihatan diri dan keluarga. Hadkan aktiviti di luar rumah, minum air secukupnya dan gunakan pelitup muka yang sesuai serta pastikan udara di dalam rumah kekal bersih. Ha, sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan bersama. Apa yang kita boleh buat semasa jerebu ini? Kita hadkan aktiviti di luar, banyakkan minum air, pakai pelitup muka, juga basuh muka dan tangan dengan air yang bersih setelah melakukan aktiviti luar dan pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Dan apabila memandu, gunakan penyaman udara, pilih mod kitaran udara dalaman. Okey? Ha, jadi hati-hati semua, utamakan keselamatan walau di mana jua kita berada. Sanakan FM bersama.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM.

0: 6 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my.
1: Baik, jangan ke mana-mana. Selepas ini Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang semua. Kita mau dengarkan Gemar Rock 2 hingga 3 petang, dan sambil-sambil itu kita juga menantikan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang dibawakan dari PICC Putrajaya. Okey, kamu boleh dengarkan bersama kami di Serangan FM nanti, dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi TV1 dan secara penstriman langsung di RTM Klik. Teruskan mendengar Serangan FM bersamamu.
0: Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Serangan FM. Gemar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Serangan FM bersamamu. Kompilasi lagu-lagu rock terbaik di Serangan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock, Serangan FM bersamamu.

kasih lagu-lagu rock terbaik di Sanagan FM. Gemar Rock. Dengarkan Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3 petang. Gemar Rock. Sanagan FM bersamamu.

kasi lagu-lagu rock terbaik di Sanakan FM. Kemar Rock. Gemar Rock setiap Sabtu dan Ahad 2 hingga 3

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun, anak-anak Melayu bangsa dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita imbau, singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin, sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya, tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai dalam pidato utama almarhum Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, bahaya Malaysia mata ketika itu tanah Melayu menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan berdaulat serta berlandaskan kepada kebebasan dan keadilan, dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Abdurrahman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata, gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Abdurrahman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Un Jaafar, ngasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak, punah dengan bedilan senjata modern Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku sakat dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumiputera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi penuh pengertian. Sudah lihat sejarah kita bukan semestinya bermula 1511, tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, renan tokoh-tokoh dan negarawan ulung, ikuti lih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan, pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kelungsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah yang berbeda, warna kulit yang berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan kekuatan ini mesti perkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus biasanya. Rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa Merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi 3, Czechoslovakia jadi 2, Pakistan jadi 2, asal India dari 3 jadi 2 jadi 1. Malaysia dari 1 sekarang bergabung 3 kekuatan tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, dengan keadaan kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak

ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025. Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani rakan-rakan memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan pemegang kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran dengan mengekalkan kestabilan, supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat seperti T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membela nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA 15 bilion ringgit tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Pandangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk

peningkatan gaji penjawat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada RM150 setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga RM800 juta. Sara yang dulunya sekali, dia jadi dua kali. Banyak rayuan yang minta jadi tiga kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? RM4 bilion. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja RM40 bilion tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar RM40 bilion. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, TPM, rakan-rakan menteri tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap jemaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berdepan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mau sabar dan tak mau menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna
akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Muilran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam, meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan negara, keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada-ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan,
rasuah tu salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit. Pada hari ini saya istiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman, semua yang diperoleh itu berbilion ringgit akan dipulangkan, terutama dalam bidang pendidikan dan kesihatan rakyat. Jadi saudara, kita harap diterima kenyataan sekadar keupayaan kita, kita lakukan sebaiknya. Saya ambil kesempatan ini mengucapkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, Ketua Suasana Negara dan rakan-rakan penjawat awam yang bertukus lumus bersama dengan badan-badan penguatkuasaan menjalankan tugas dengan berani dan tegas dan bersih untuk menyelamatkan negara dan memaknai kemerdekaan. Apa erti kemerdekaan kalau negara ditadbir seperti watak penjajah dulu? Apa erti kemerdekaan kalau hasil tak dipulangkan kepada rakyat? Apa erti kemerdekaan kalau ada anak-anak yang terpencil dan yang terpinggir tidak berkesempatan untuk menikmati kemewahan yang dikecapi oleh rakan-rakan yang lain? Maka setiap warga Melayu, Iban atau Kadazan, orang asli Cina atau India, adalah warga Malaysia yang tercinta, yang harus diberikan perhatian dan pembelaan sewajarnya. Saudara-saudara, mari kita labuh sambutan ini di ambang kemerdekaan dengan mengingatkan pesan penyair bangsa Dato' E. Samad Said, membuat kita merenung seketika. Anak-anak kita bakal datang tangkas dan berilmu, dan kita dalam sejarah bakal syahdu dan bangga kerana awan yang indah, lapis pelangi lebih mesra, wajah diri dan inti pribadi kita tunjang bagi kehidupan dan kemerdekaan bangsa yang sentiasa sedia belajar, mengerti dan tekun untuk hidup bersama. Sama saya. Maka saudara-saudari dan anak-anak Malaysia, bangkitlah, rapatkan saf, teguhkan muafakat, satukan tenaga dan ikhtiar. Kita punya satu tanah air Malaysia, kita warisi sejarah satu negara Malaysia, dan kita bertanggungjawab menjamin masa depan yang hebat, Malaysia yang lebih tangkas, Malaysia yang lebih gagah, Malaysia yang boleh mampu diangkat martabatnya ke mercu yang gemilang. Ini tekad kita dalam atau ketika kita menyambut Hari Kemerdekaan. Dengan rahmat dan inayah Allah SWT, dengan kekuatan dan semangat yang tidak pernah luntur, insyaAllah kita akan berdiri bersama, teguh, gagah dan dihormati dunia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Dan sebelum saya sahut merdeka, saya mohon TPM Datuk Seri Zahid, rakan-rakan menteri, pimpin pejabat awam, naik ke pentas supaya kita bersama-sama melaungkan merdeka 7 kali.

Aman telah melaungkan 7 kali merdeka diikuti oleh rakyat dengan penuh semangat. Dan pada petang ini saya mahu semangat itu digilap semula. Inilah barisan pimpinan yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan dan membela nasib rakyat Malaysia. Merdeka!

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2020.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bang Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my. WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.

Yes, halo Skin Fire-mu bersama dengan Abang Syaf. Terima kasih semua terus dengarkan Serangan FM walau di mana jua. Kita mau cerita pasal Liga Super Malaysia. Okey, Kuching City FC mencatat kemenangan bergaya 5-0 ke atas Kelantan Red Warrior dalam saingan Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi Negeri Sembilan kelmarin. Dan beberapa perlawanan yang lain juga telah pun berlangsung, antaranya Kuala Lumpur menewaskan Brunei DPMM 1-0 dan JDT menang bergaya 7-0 menewaskan Emigresen. Dan satu lagi perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini 8.15 minit malam, menyaksikan Melaka FC akan menentang Negeri Sembilan. Sabah hari itu sudah main hari Jumaat menewaskan Penang 2-0 di Stadium Likas Terbaik Sabah. Teruskan bagi persembahan yang menarik di atas padang, memenangi setiap perlawanan, dan insyaAllah Sabah akan terus bangkit pada perlawanan-perlawanan akan datang dan memberikan satu lagi saingan yang hebat dalam Liga Super edisi 2026 ini. Okey, kalau kamu mendapatkan berita-berita sukan, boleh dapatkan menerusi laman sesawang berita RTM ataupun media sosial rasmi berita RTM. Layan terus Serangan FM bersama

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Yes, santai hujung minggu bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Mungkin ada sudah yang balik kerja, balik awal ni hari. Uiseh, tak sabar ni mau sambut hari kebangsaan Ambang Merdeka malam ni. Ada juga yang akan keluar bersama dengan keluarga ataupun ada temu janji dengan kawan-kawan pada malam ini meraihkan sambutan hari kebangsaan dan seterusnya hari Sabah. Pelan-pelan siap kamu, utamakan keselamatan walau di mana jua kita berada. Okey, baik. Sempena hari kebangsaan 2026 esok 31 Ogos, kami di Sanakan FM juga ada lagi rancangan khas hari kebangsaan iaitu menggenggam bara merdeka. Esok 10 pagi istimewa bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail, bekas Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Ini adalah rancangan terbitan rakan setugas Nurki Samad Kasim. Kamu boleh dengarkan rancangan ini menerusi FM 90.1, juga boleh saksikan secara visual menerusi live di Facebook Sanakan FM esok. Okey, baiklah, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan Hari Malaysia 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Kibar jalur gemilang, kita kibar juga bendera Sabah. Okey, yang paling penting, jangan sesekali kibar jalur gemilang dan juga bendera Sabah ataupun apa-apa bendera negeri secara terbalik kerana ianya adalah satu kesalahan. Setidikkan orang semua, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM 4.30 minit petang. Nanti Syaf akan kembali bersama dengan kamu orang. Kita ada lagu-lagu retro menerusi Santai Kenangan. Okey, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Disco. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf dan sekarang kita akan bersama menerusi Santai Kenangan. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro sampai pukul 7 malam nanti. Dan sebagai peringatan kita bersama, sekarang ni kan ada banyak penyebaran berita palsu, terutamanya di media sosial. Di mana Kementerian Dalam Negeri KDN memandang serius penyebaran kandungan palsu, fitnah dan tidak sahih yang mengaitkan kepimpinan KDN serta Jabatan Imigresen Malaysia dengan dakwaan berkaitan pengurusan parti, pelarian, pemberian kad pengenalan dan urusan kewarganegaraan. Dan KDN menegaskan bahawa tuduhan serta insinuasi yang disebarkan tanpa fakta dan bukti yang sahih adalah tidak bertanggungjawab. Dan isu keselamatan sempadan, imigresen, pelarian dan kewarganegaraan merupakan perkara serius yang diurus berlandaskan Perlembagaan Persekutuan, Undang-Undang Negara, Dasar Kerajaan serta prosedur yang ditetapkan, bukannya melalui bayaran atau dakwaan sewenang-wenangnya seperti yang cuba digambarkan. Jadi orang ramai diingatkan agar tidak mudah terpengaruh, jangan menjadi ejen penyebaran fitnah dan jangan membantu menularkan maklumat yang belum disahkan. Okey, di mana kandungan yang sengaja dimanipulasi sehingga menjejaskan reputasi individu, mencetuskan kebencian atau mengelirukan masyarakat boleh membawa implikasi serius dan tertakluk kepada tindakan mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Semak sebelum sebar, jangan jadi alat penyebar fitnah, sebarkan fakta bukan dakwaan. Baik, sekejap lagi kita ada Utama 5 Petang. Kita jumpa nanti di jam yang kelima santai hujung minggu dan seterusnya kita akan terus berhibur dengan lagu-lagu retro menerusi Santai Kenangan Senakan FM bersamamu.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

0: adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Santai kenangan dengan lagu-lagu retro.
3: This is your radio.
2: Buat turun aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat berhujung minggu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Okey geng, petang ni juga kita ada pilihan bersama, yang mana kamu berpeluang untuk mendengarkan lagu pilihan kamu sendiri. Caranya senang sejak kalau kamu minta lagu, kamu taipkan nama artis dan juga tajuk lagu, terus hantar ke WhatsApp kami 019-589-5858. Okey, dan pastikan lagu-lagu yang kamu minta tu lagu-lagu retro sahaja, sebab kita bersama dalam Santai Kenangan petang ni. Juga kita akan bawakan lagu-lagu patriotik untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan, sambutan Hari Sabah dan seterusnya Hari Malaysia 2026. Okey, kamu orang yang tengah memandu, hati-hati semua. Semoga selamat sampai ke mana pun destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Layan terus Senangkan FM bersamamu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026

Yes, Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Ha, kawan-kawan mungkin yang berada di rumah pada ketika ini, selamat beristirahat. Dan kepada kamurang yang mungkin berada di luar sana, ada yang bekerja, ada yang jalan-jalan dan sebagainya. Sekarang ni kita tahu kan, jerebu masih lagi melanda negara kita dan melibatkan beberapa negeri. Walaupun kita disenakan ini, bacaan IPU agak rendah juga, tetapi kita kena sentiasa berwaspada, okay? Jadi ketika jerebu ini, utamakan kesihatan dan keluarga kita. Apa yang kita boleh buat? Hadkan aktiviti di luar rumah, minum air secukupnya dan gunakan pelitup muka yang sesuai apabila perlu, dan pastikan udara di dalam rumah kekal bersih. Ha, sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan bersama. Ha, ini kita kena ambil maklum juga kepada yang ada anak-anak kecil kan, ataupun ada ibu bapa yang sudah berusia, ataupun atuk nenek kita. Jangan biarkan dorang keluar tanpa menggunakan pelitup muka, terutamanya warga emas lah. Dan yang mana ada anak-anak kecil tu, rasanya boleh hadkan aktiviti mereka di luar untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebaiknya pakai pelitup muka apabila kita berada di luar semasa jerebu ini. Okey, jom kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu retro Santai Kenangan Senakan FM bersamamu.

0: setiap Khamis 9.20 pagi di Sandakan FM bersamamu. Sambung lagu itu.
1: Hari ini, kita berdiri di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggenggam bara.

Yes, terima kasih semua terus mendengarkan Sanakan FM bersama dengan Abang Syaf di sini, Santai Kenangan. Baik, sebelum kita berhibur lagi, ini satu info di mana Pejabat Parlimen Sanakan akan mengadakan program Komuniti Madani yang akan berlangsung 5 September ini di Gelanggang Bola Keranjang Kampung Sim Sim Sanakan. Program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong, dan turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Sehubungan itu, masyarakat di sekitar Kampung Sim Sim Sanakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Komuniti Madani ini. Dan kami doakan, apa jua aktiviti yang kamu bakal adakan sempena Bulan Kebangsaan ini, sempena Hari Sabah, Hari Kebangsaan dan seterusnya Hari Malaysia, dipermudahkan dan lancar semuanya, okey? Baiklah, kita akan jumpa di jam yang terakhir sebentar saja lagi, dan untuk panduan kita bersama sekarang sudah pun tepat

0: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama dengan Abang Syaf di sini. Pertemuan kita untuk jam yang terakhir Santai Kenangan edisi hari ini, hari Ahad 30 Ogos 2026. Dan esok 31 Ogos kita akan menyambut Hari Kebangsaan 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan seterusnya kita akan menyambut Hari Sabah. Okey, dan pastinya ada pelbagai aktiviti diadakan sempena bulan kebangsaan ini dan juga sambutan Hari Malaysia pada 16 September. Antaranya Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 tahun 2026 yang akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan. Nah, program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Turut diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Sehubungan itu, masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Taman Kusri Taman 4.0 ini. Baiklah, mungkin ada juga di antara kawan-kawan yang sedang memandu menuju ke rumah masing-masing, mau balik dari kerja, balik dari buat aktiviti riadah dan sebagainya. Utamakan keselamatan di jalan raya dan sentiasalah patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Okey, kita teruskan hiburan di jam yang terakhir ini dengan lagu-lagu retro pastinya bersama kami Santai Kenangan, Sanakan FM bersamamu.

Santai kenangan dengan lagu-lagu retro bersama dengan Abang Syaf. Okey, geng. Mungkin juga di antara kawan-kawan kita di luar sana, ada yang baru selamat tiba di rumah. Alhamdulillah, selamat beristirahat. Bolehlah bersihkan diri dulu, pergi mandi semua. Lepas tu barulah luangkan masa bersama dengan mereka yang tersayang. Baiklah, kita hentikan hiburan seketika untuk panduan kita bersama sebentar lagi. 6.17 minit petang. Masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Sandakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan selepas itu, kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim beserta terjemahannya menerusi rancangan Kalamullah. Kami di Sandakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib. Dan teruskan bersama kami, Sandakan FM, bersamamu. Allah.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah.
1: Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT, ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan disampaikan oleh Bariza Habati binti Rizlan. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Ashura ayat 17 hingga 23. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwanizam bin Haji Awang Damit.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Allah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat?
1: Yes.

مشفقون منها ويعلمون أنها الحق.

0: cinta.
1: Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman berasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa.

Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman daripada Allah, tentulah hukuman mereka telah dilaksanakan. Sesungguhnya, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan kerana kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman syurga. Mereka menikmati apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Demikian itu adalah kurniaan yang besar.

0: Itulah kurniaan yang diberitahu oleh Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah, yakni Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu bayaran pun ke atas suruhanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.
1: Sondangku.

0: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Santakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih terus mendengar Sanakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat sekalian. Nah, mungkin juga ada di antara kawan-kawan yang sedang bersiap, maklumlah ada yang kerja shift malam kan. Nah, semoga dipermudahkan urusan kerja pada malam nanti. Baik, ada satu perkongsian kata daripada Public Health Malaysia. Ada masa kita mula faham, bukan semua kehilangan perlu diganti. Ada yang pergi untuk beri ruang kepada hidup yang lebih tenang. Kadang-kadang, perkara terbaik yang berlaku datang selepas sesuatu yang kita sangka tidak mampu kita kehilangan. Sama-sama kita renungkan. Layan terus Senakan FM bersamamu.

0: sleep adalah keadaan di mana kita akan tertidur untuk 1 hingga 30 saat tanpa kita sedari. Microsleep akan terjadi terutamanya sewaktu memandu kenderaan dan sangat berbahaya kepada keluarga. Antara simptom microsleep yang mungkin anda hadapi adalah tersengguk-sengguk, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu, mata terkebil-kebil, tatapan kosong dan anda mungkin akan lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Berikut adalah pencegahan microsleep ketika pemanduan anda. Elakkan memandu ketika mengantuk. Rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Bertukar pemandu jika boleh. Dengar radio. Berhenti seketika untuk tidur 20 minit. Buat regangan atau gerakkan badan anda. Ambil minuman bervitamin atau berkafein. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Sandakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan di Sandakan FM.

Yeza, Sarakan FM bersamamu, bersama dengan Abang Syaf di sini. Okey geng, nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah lain hari kita jumpa lagi. Panjang umur, murah rezeki. Dan Syaf ingin ucapkan terima kasih kepada penolong jurutera Saimin Burhan dan rakan setugas Encik Jalal Rahman yang bersama dengan Syaf untuk petang ini. Dan kepada semua pendengar Sarakan FM, walau di mana jua, terima kasih kerana menjadikan siaran Sarakan FM sebagai teman ceria anda setiap hari. Tidak jemu mendengarkan kami menerusi FM 90.1 dan yang stream kami secara langsung menerusi aplikasi RTM Click. Berbaki beberapa jam sahaja lagi sebelum kita menyambut Hari Kebangsaan 2026 dan Hari Sabah. Jadi kepada semua yang mungkin keluar pada malam nanti, bah, hati-hati sejak kamu, tak kiralah kamu keluar dengan keluarga ataupun kawan-kawan, utamakan keselamatan walau di mana jua kamu berada, okey? Dan sama-samalah kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Sabah dengan menunjukkan perpaduan sesama kita. Bersama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang dan juga Bendera Sabah untuk menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Dan kami di Sarakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan selamat menyambut Hari Sabah buat orang-orang Sabah. InsyaAllah geng, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sampai FM, bagus banget. Terima kasih yang terus bersama kami. Hadana selama pukul 7.06 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Selamat malam untuk warga Sabah. Tak kira di mana juga anda mendengarkan kami. Semoga terus sehat walafiat untuk hari ini, okay? Selamat hujung minggu. Hari ini 30 Ogos 2026. Terus bersama dengan Nodi untuk malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Hadana untuk anda semua yang tengah memandu ketika ini. Hati-hati dalam pemanduan. Dan nafasnya semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju, okay? Baiklah, 7.30 minit malam nanti kita ada berita Sabah FM. Dan ada juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekali, maksudnya solat padu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 30 Ogos 2026 adalah pada pukul 7.35 minit malam nanti. Apapun lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua. Dan ada yang ingin titipkan ucapan di hujung minggu ini, boleh sahaja hantar di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Dan nanti Nodi akan membacakan ucapan-ucapan anda semua, okay? Kita ada lagu ini, lagu daripada Adira, Ku Ada Kamu. Sabah FM, bagus banget.

0: benar hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

0: dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik.

0: pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Okay, sampai FM bagus sebab terima kasih yang terus mendengarkan kami. Selamat berhujung minggu tahun semua. Okay, dan terima kasih juga kawan-kawan kita di sini yang sudah hantar ucapan. Dan ini Debra Simonema. Selamat bertugas Nodi. Mau hujan tapi belum turun, dia bilang. Ih, dia bilang cuman geram saya betul sudah itu. Bunyi guru berdentum-dentum, dia bilang. Ah, kejap ya lagi itu kan. Okey, terima kasih untuk Maini Emma. Juga kita ada si Rosie William Z. Dia bilang salam untuk semua penyampai Sabah FM. Selamat bertugas Nodi. Dan juga untuk Kak B, Jimmy Arifian. Dia bilang selamat berhujung minggu. Terima kasih untuk Rosie William Z. Lagi kita ada si Yan Yana di sini. Dia bilang happy duty R&R Nodi. Semoga ceria hingga penghujung siaran. Juga dia bilang selamat menyambut bulan kemerdekaan buat semua pendengar setia Sabah FM bagus. Bah, dia bilang di sini happy birthday to my little hero Asimawi Syed. Besok dia bilang 31 bulan 8. Oi, ngam-ngam lagi hari kebangsaan kan. Wow, mantaplah. Mesti ada dia punya sambutan ni kan. Sambut birthday yang keberapa sudah itu. Apapun, happy birthday untuk Asimawi Syahid. Okay, kamu boleh hantarkan ucapan kamu macam biasa di nombor Sabah FM 019-490-4848. Dan pasnya juga sekarang ni kan musim cerubuh. Jadi pastikan kamu yang keluar rumah pastikan memakai pelitup muka, okey? Pakai jenis N95 yang lebih sesuai lah untuk anda gunakan. Dan juga minum banyak air. Amalkan sekurang-kurangnya 8 gelas. Kau boleh kasih lebih dia lagi, okey? Alright, kita ada lagi nih, lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Apa FM, bagus pak.

Republik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: para pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melayu Kontrol, boleh saya bantu? Cari dan lang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadion mereka terputus.
1: Kesudahannya, TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

lagu yang bertajuk Terlalu Rindu. Mungkin pukul 8.34 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Okay? Ada nampaknya sedikit info lah kan untuk anda semua yang mungkin ngam-ngam berada di Penampang. Okay? Yang mana di stadium Penampang ketika ini, perlawanan Liga Wanita Nasional di antara Sabah dan juga Selangor. Masih lagi 0-0 ketika ini. Okay? Bikin info untuk anda semua. Alright, dan jangan lupa juga hari esok, jom meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okay? Jadi anda dijemput hadir sama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang akan berlangsung di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okay? Yang mana pelbagai pengisian menarik menanti orang ramai untuk sama-sama menikmati kemeriahan sambutan untuk tahun ini. Okay? Jadi bolehlah datang esok awal pagi lagi. Okay, mungkin ada yang sudah pun berkampung di sana, maklumlah semua dapat tempat duduk yang ataupun lokasi yang strategik untuk melihat perarakan pada hari esok. Okay, awal pagi lagi di sana. Alright, apapun rancang perjalanan anda untuk hari esok. Okay, 9 malam nanti macam biasa, utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus kita sajikan kepada anda semua lagu-lagu terbaik. Kita lagu daripada Yusri, Dekat Padamu.

0: Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Hormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut. Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Hai, kami dari
3: Pratama Legacy.
2: Kami dengar
3: Sabah FM.
2: Bagus, Pak.
0: Sebentar lagi, utama 9 malam.
4: Bagus, Pak.

还有。

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024, sedengar Sabah FM, bagus Pak.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Lagu daripada Gretchen, lagunya yang bertajuk Aku Bodoh. Mungkin pukul 10.17 minit malam. Okey, apa selamat malam untuk kamu semua. Baru tadi selesai perlawanan untuk Liga Wanita Nasional yang mana berlangsung di Stadium Penampang, yang mana Sabah FA menewaskan Selangor 3-1. Wah, tahniah untuk sumandak-sumandak kita, dan pastinya semoga di perlawanan yang seterusnya akan memperolehi kemenangan yang di nanti-nantikan ataupun yang perlawanan yang seterusnya. Okay, alright, apapun, terus kita berikan semangat tak kira pasukan wanita maupun pasukan lelaki dalam perlawanan bola sepak, pastinya juga yang mana akan berlangsung di Stadium Likas untuk Piala Malaysia. Okay, yang mana akan berlangsung pada 2 September nanti. Okay, Sabah akan menentang Selangor. Maafkan saya, Piala FA untuk perlawanan yang pertama. Okay, di antara Sabah dan juga Selangor. Okay, alright. Alphon, untuk kamu semua, selamat malam sekali lagi. Terus dihantarkan ucapan kamu, nanti Nudi kasih baca, dan juga info-info semasa akan dikongsikan untuk anda semua. Okay, kita lagu gandingan Jovito dan juga Project The Band, lagu mereka yang bertajuk Tetap Ku Cinta.

Dan sekarang pukul 10.40 minit malam, okay? Dan Nodi ingin kongsikan di sini, ini adalah amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang, okay? Yang mana berlaku di kawasan Paitan, Lupit, Labuk dan juga Sugut. Juga berlaku di Tongod, di pedalaman, di Pensiangan, di Tawau, di Kelabakan sehingga 1 pagi ini. Okey, ini adalah amaran ribu petir yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, jadi harap maklumlah untuk kamu semua yang disebutkan kawasan tadi. Apapun hati-hati untuk kamu semua dan kita mengharapkan agar cuaca baik-baik sahaja untuk malam ini. Okey, alright. Dan kejap-kejap lagi 11 malam. Kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jom kita berhibur lagi bersama dengan lagu ini, lagu daripada Iman Troy dan juga Malhamka, lagu mereka yang bertajuk Nang. Terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Status 91 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putera diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zul.

0: Berita seterusnya. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain.

0: dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
2: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
3: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
4: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan

0: pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus. FM.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

Sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. 11.27 minit malam. Selamat malam untuk anda semua. Di jam yang terakhir untuk dikasih kawan kamu. Apapun, semoga malam ini malam yang baik, malam yang indah untuk anda semua. Ada yang sedang lepak-lepak sambil-sambil dengar Sampai FM. Terima kasih banyak-banyak. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okay? Alright, apapun untuk anda semua, jangan lupa terus hadir esok. Pastinya sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okay, yang mana untuk sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung seawal pukul 6 pagi. Yang mana akan bertempat di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen. Okay? Dan Hari Sabah pula seawal pukul 6 petang. Okay? Jadi anda semua dijemput hadir untuk sama-sama meriahkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Jadi untuk kamu semua juga rancang perjalanan anda. Sebab beberapa kawasan ataupun jalan raya ditutup sementara lah untuk hari esok. Okay? Bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Okay, yang mana ditutup sehingga 11 malam. Okay, untuk sambutan Hari Sabah. Okay, yang mana esok seawal pukul 1 tengah hari sehingga 11 malam. Okay, di Jalan Tun Fuad Stephen. Manakala untuk sebelah pagi pula ditutup dari bermula jam 5 pagi hingga 12 tengah hari. Okay, itu adalah untuk sambutan Hari Kebangsaan. Manakala untuk sambutan Hari Sabah 1 tengah hari sehinggalah 11 malam. Okay, harap maklumlah untuk anda semua yang mungkin lalu di kawasan tersebut. Okay, alright, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Alfie Zoom, Si Cantik. Sabah FM, bagus pak.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat malam geng buruh hantu. Saya Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim. Saya akan menemani anda hingga jam 6 pagi hari ini. Terima kasih kepada Aida ataupun kakak manis kita. Masih lagi di konti menemani saya, Ambang Merdeka hari ini. Okey, hari ini 31 Ogos 2026, 69 tahun kemerdekaan negara kita. Alhamdulillah, selamat nak menyambut hari kemerdekaan untuk kita semua rakyat Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan dengan semangat jiwa yang merdeka. Hayati kemerdekaan Malaysia. Malaysia mardani, kesejahteraan dinikmati. Baiklah, kepada anda yang berkongsi tanggal 31 Ogos hari ini.

semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan dan jom layan susunan dan lagu untuk jam pertama ini, geng buruh hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati. Mulakan dengan tanggal 31 Ogos, Datuk Arwayarham Datuk Surdiman Haji Arsyad.

selamat malam. Salam sejahtera kepada anda semua pendengar Nasional FM. Kesetiaan anda amat kami hargai. Okey, hari ini bukan sekadar hari Isnin yang biasa. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kita semua kerana hari ini 31 Ogos 2026 kita bersama-sama menyambut Hari Kebangsaan Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun. Di mana saja anda berada malam ini, di rumah, di dalam kereta, di tempat kerja atau mungkin sedang dalam perjalanan, ayuh kita mulakan hari dengan satu rasa yang sama. Rasa bangga menjadi anak Malaysia. Malaysia bukan tentang sebuah negara di atas peta. Malaysia adalah tentang kita, tentang kepelbagaian yang menyatukan, tentang tangan yang saling membantu, tentang senyuman yang tidak mengenal bangsa dan agama, dan tentang sebuah tanah air yang kita panggil rumah. Jadi marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga, bukan hanya di hadapan mata tetapi juga di dalam hati kita. Apa jua cabaran yang mendatang, kita harus melangkah bersama, berbeza warna, berbeza budaya, berbeza cerita, tetapi satu jiwa, satu negara, satu Malaysia. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di

kasih kerana kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berada di luar sana, keluar bersama keluarga atau dengan rakan-rakan untuk menyambut sambutan Ambang Merdeka, hati-hati ya di jalan raya. Sesak katanya di lokasi-lokasi sambutan tengah malam ini. Tak apa, sesak-sesak pun jangan tergesa-gesa. Dalam kesesakan, kita masih terasa hebatnya Malaysia. Dengan semangat ramai yang turun padang tengah malam ni, nikmati malam yang penuh bermakna ini, okey? Walau di mana anda berada, semangat cintakan Malaysia tetap di hati. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Nacional FM. Porque seguir.

0: barisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askama FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang ingat-ingatkan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Jian Awai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masih segar kerana apa? Kerana ini baru jam kedua Hanim bertugas di geng Burung Hantu. Suka Hanim menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan ucapan di ruang komen sempena Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69 tahun ini. Okey, antaranya dari Marsha Saleh, selamat pagi, selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia GBH, terus on hingga ke 6 pagi. Daripada Nenek Ali ada Hamdan Arifin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kemerdekaan dari pendengar setia Radio Nasional FM dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Ada dari Muhammad Muhaimin, salam tengah malam, selamat bertugas. Kepada daripada Pak Su Omar, selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-69, bahagia selalu dengan ucapannya. Dari Suhaila Hassan, salam kemerdekaan 69 tahun. Happy birthday to Suhaila Hassan juga. Alhamdulillah menyambut hari kelahiran yang sama dengan Hari Merdeka kita. Selamat hari lahir Suhaila Hassan. Semoga dimudahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan bahagia selalu. Okey, daripada Nikmas, salam kemerdekaan untuk semua. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Hadir dari Kota Baru. Ada Ita Chon dari Ipoh. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada pendengar-pendengar Radio Nasional FM. Daripada Abdul Jalil Tahir bersiaran, salam kemerdekaan negara kita Malaysia yang ke-69. Daripada Nur Isa, DJ Hani Manis, terima kasih. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Kemerdekaan Malaysia. Daripada Ashrafin Syafiq Karhan, selamat Hari Kemerdekaan ke-69 dari Persin 16 Putrajaya. Merdeka, merdeka, merdeka. Tentu meriah ya di sana. Kalau ketika ini dah mula dah orang berpusu-pusu masuk ke dataran Putrajaya untuk mendapatkan tempat yang paling hadapan kan. Okey, ada juga daripada Aiman Taman Liau. Salam merdeka layan dari Rumah Tawau Sabah. Dead rate Sabah on katanya. Marina Wati, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69 semua sahabat Nasional FM. Okey, daripada Yop PS daripada Terengganu hadir katanya. Amirul Abadi, selamat bertugas dan selamat Hari Kebangsaan ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka. Dari Mersing, Johor Shah Putra, ucapan salam kemerdekaan dan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Burung Hantu. Okey, dan juga daripada Sunflower, selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, kepada anda yang ingin Hani bacakan lagi ucapan, boleh tinggalkan komen di laman Facebook Nasional FM. InsyaAllah Hani akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati

kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

kita, kita menghormati negara. Jadi, jangan biarkan bendera yang koyak terus berkibar. Jangan dipasang terbalik. Jangan sampai jatuh ke tanah dan jangan diubah reka bentuknya. Okey, nampak kecil tetapi perkara inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Buat semua petugas hadapan negara, pasukan BDRM, bomber, anggota ATM, TODM dan TLDM yang sentiasa berada di barisan hadapan, juga kepada petugas kecemasan, petugas kesihatan serta semua yang bertugas demi memastikan negara terus aman dan selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas pengorbanan dan khidmat anda kerana terus setia menjaga keamanan negara demi kehidupan kami, rakyat Malaysia. Kepada yang sedang bertugas malam ini, sementara yang lain menikmati sambutan merdeka, ambang merdeka bersama keluarga dan juga rakan-rakan di Nasional FM, Hanif setia menemani anda terus kekal di frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati.

kesejahteraan dinikmati. Yang berhormat, Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan.

Assalamualaikum. Hari menemani anda untuk jam ketiga pagi ini. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati kepada anda yang mungkin dalam perjalanan, mungkin berada di kawasan-kawasan sambutan Ambang Merdeka. Waktu macam ni kesesakan lalu lintas berlaku, diminta semua berhati-hati di jalan raya, memandu dalam keadaan yang sabar. Itu yang kunci paling utama, sabar dalam pemanduan. Okey, Arin teruskan dengan bacaan dari ruangan komen di Facebook Nasional FM, antaranya dari Muhammad Ramli bin Jaafar. Selamat menyambut sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Terima kasih Muhammad Ramli. Okey, daripada Roslan Dunyun. Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa. Terima kasih. Dari Virginia Vanessa, selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Okey, daripada siapa lagi? Daripada Nani Ali, selamat pagi Isnin dan salam kemerdekaan ke-69 buat semua warga GBH. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga semangat kemerdekaan terus menyatukan kita walau di mana juga kita berada. Daripada Hajah Halijah Hamzah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih Hajah Halijah Hamzah. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-69. Juga daripada Matahari Bersinar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Chang Lun Kedah, selamat Hari Merdeka. Daripada Abdul Rahman Man, salam kemerdekaan ke-69 Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Dari Jaka Utara Sopan, Abang Din Cushion Taiping, salam GBH, salam kemerdekaan. Jordan Jimmy Tangai, selamat pagi, salam Hari Kemerdekaan ke-69 dan rakan-rakan Nasional FM. Okey, dari Abang Putra dan Nazmal, selamat bertugas, Singapura hadir katanya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Sabah. Ucapan saya untuk Hari Kemerdekaan, dengan ini kita sebagai rakyat Malaysia, sama ada rakyat Sabah atau Sarawak dan Semenanjung, agar menjaga nama baik keharuman negara hingga generasi akan datang, dan jangan mencemarkan nama sendiri. Daripada Marsha Saleh, sahabat rakan pendengar setia Nasional FM, selamat Hari Kebangsaan, Hari Malaysia. Elbiana Rosiliana Lia, terbelit lidah saya nak sebut. Salam sayang Kediri, salam pengerinduan meruan menua nuju gagai gagai semua kita. Aha, bahasa etnik Iban katanya, dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 tahun Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada anda semua pendengar setia Nasional FM yang meninggalkan ucapan di ruangan komen Facebook Nasional kami. Anim akan bacakan lagi. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

kembali menemani anda di Nasional FM. Hanim di sini mengukir kata, mengajak anda menghayati erti kemerdekaan. Sempena Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun ini, janji di dalam hati untuk terus mempertahankan kedaulatan tanah air. Sebagai rakyat Malaysia, semangat merdeka bukan hanya kita tunjukkan pada 31 Ogos saja, tetapi kita buktikan melalui rasa hormat, tanggungjawab dan kasih sayang kita kepada negara. Itu yang paling penting. Dan kepada anda yang sedang berada di atas jalan raya, mungkin dalam perjalanan pulang selepas menyambut ambang merdeka, Hanim nak ingatkan, pastikan fokus ketika memandu. Jangan biarkan telefon bimbit terutamanya mengganggu perhatian anda dalam pemanduan pagi ini. Dan yang dalam perjalanan jauh, kalau mengantuk, jangan paksa diri, terus berhenti dan berehat seketika di R&R atau mana-mana kawasan yang selamat supaya perjalanan anda dapat diteruskan dengan selamat. Kita mahu menyambut merdeka dengan meninggalkan kenangan yang indah, bukan kesedihan. Hargai nyawa, hargai perjalanan, hargai mereka yang sentiasa menanti kita di rumah. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati-hati menemani anda ketika ini. Okey, kalau di Putrajaya, dia percaya keadaan di sana masih ramai yang berada di dataran Putrajaya. Ada yang bertahan daripada sambutan Abang Merdeka hingga ke pagi ini semata-mata untuk mendapat tempat duduk yang paling hadapan untuk menyaksikan perbarisan Hari Kemerdekaan kita yang ke-69 tahun awal bagi besok. Okey, kepada anda infonya, 25 bas shuttle lancarkan gelora pengunjung menuju ke dataran Putrajaya. Kalau malam tadi Putrajaya bukan sekadar menjadi persinggahan tetapi titik pertemuan rakyat dari segenap penjuru untuk bersama-sama menyemarakkan jiwa kebangsaan. Malam tadi Putrajaya Central mula dipenuhi pengunjung dari Kuala Lumpur dan kawasan sekitar yang hadir dengan satu tujuan sebagai sebahagian daripada detik bersejarah sambutan Hari Kebangsaan ke-69 yang akan berlangsung esok. Sebanyak 25 bas shuttle digerakkan malam tadi, manakala 70 buah bas shuttle akan beroperasi esok pagi bagi memastikan perjalanan rakyat ke lokasi sambutan di dataran Putrajaya berjalan lancar dan teratur.

Ada ke plan untuk kedatangan Putrajaya? Kalau ada anak-anak kecil ni kan, itulah yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita dapat membawa mereka menyaksikan sendiri depan mata perbarisan daripada agensi-agensi kerajaan, okey? Itulah kan nak tengok abang bomba, nak tengok jet-jet pejuang daripada tentera udara melakukan aksi-aksinya. Sungguh meriah yang akan dilancarkan, yang akan diadakan di Dataran Putrajaya esok pagi. Tapi dalam keseronokan kita menyambut kemerdekaan, jangan lupa juga kepada anda yang berada di luar sana untuk memakai pelitup muka. Bukannya apa keadaan jerebu yang melanda negara kita, sedikit sebanyak menjejaskan kesihatan kita lah. Sama-sama kita berwaspada, ingat mengingati supaya sambutan ini menjadi momen yang terindah untuk kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah geng Gunung.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati dalam kemeriahan menyambut kemerdekaan negara yang ke-69 tahun hari ini. Petikan berita yang Hanif ingin sampaikan waktu pagi ini. Okey, Hanif mulakan dengan di Ipoh. Lebih 20,000 pengunjung menghadiri membanjiri bulatan Sultan Azlan Shah Meru bagi memeriahkan sambutan Abang Merdeka X Festival Bulatan Sultan Azlan Shah BSAS 2026 malam tadi. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad dalam ucapan perasmiannya menyeru masyarakat supaya membina kekuatan dan ketahanan sebagai tunjang pembangunan negara. Menurut beliau, Malaysia kini berdepan pelbagai perubahan pesat termasuk perkembangan teknologi, cabaran ekonomi serta aliran maklumat yang bergerak semakin pantas. Beralih ke Kuala Lumpur, kira-kira 110,000 pengunjung hadir memeriahkan Festival Ambang Merdeka 2026 yang berlangsung di Dataran Merdeka malam tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh dalam ucapan ringkasnya merangkangkan penghargaan kepada orang ramai yang hadir selain menyeru masyarakat supaya terus menyayangi ibu negara dengan bersama-sama menjaga kebersihan Kuala Lumpur. Festival yang berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka itu menampilkan 6 segmen utama yang menggabungkan elemen seni, budaya, hiburan dan teknologi bersempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69. Persembahan drone turut menjadi antara tarikan utama apabila ruang udara Dataran Merdeka dihiasi pelbagai formasi dan corak bagi memeriahkan sambutan. Beralih ke negeri Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai menyeru masyarakat supaya menghayati erti kemerdekaan dengan mengisi kebebasan menerusi ilmu, integriti, perpaduan dan rasa tanggungjawab terhadap tanah air. Baginda bertitah kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada perjuangan panjang, pengorbanan besar serta kesepakatan rakyat pelbagai kaum. Menurut baginda, rakyat yang benar-benar merdeka ialah mereka yang mampu berfikir secara matang, bertindak secara beretika serta menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab. Oleh itu, baginda menyeru anak-anak negeri Perlis khususnya generasi muda supaya terus menuntut ilmu, menguasai kemahiran baru, membina jati diri serta memelihara nilai agama dan budaya sebagai warisan. Itu antara petikan berita yang Hanif ambil di portal berita RTM pagi ini. Okey, kepada anda terus kekal di Nasional FM. Ini tibalah segmennya.
1: Ini tiba masanya.

kembali lagi bersama Hanim di Nasional FM, sentiasa di hati. Merdeka bukan sekadar pasang bendera pada kereta. Kalau emosi masih tak terkawal dan masalah masih diselesaikan dengan kekerasan, itu bukan merdeka. Itu masih dijajah oleh nafsu sendiri. Jangan malu kalau kereta kita tak mewah. Malulah kalau perangai kita lebih teruk daripada budak-budak. Okey, sambutan merdeka bukan dengan panas maran tetapi dengan akal, adab dan kawalan diri. Esok kita sambut Hari Kemerdekaan. Jadi kita kena hayati erti kemerdekaan, bebas daripada perasaan panas maran, bebas daripada ego dan nafsu menangkan sendiri, bebas daripada menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Itu yang kita perlu pastikan supaya misi kita untuk merdeka itu tidak gagal. Anda sepatutnya berkelakuan seperti manusia yang bertamadun. Itu kata yang agak keras lah kan. Tapi jangan sampai kita merdeka di atas kertas tapi jiwa masih dijajah oleh emosi sendiri. Itu yang paling penting, terutamanya ketika berada di jalan raya. Itulah kan, kita kena santun menyantuni antara satu sama lain, sama ada dalam pemanduan. Tak salah kalau kita memberi jalan, tak salah kalau kita tidak horn yang menyebabkan orang akan rasa macam cari pasal ke dia ni kan. Itulah, sama-samalah kita bertolak ansur di atas jalan raya. Kita adalah pengguna jalan raya secara bersama. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, tak kira ke mana destinasinya, Hanim ucapkan selamat sampai ke destinasi. Terus kekal dalam pemanduan, terus kekal mendengarkan muzik di Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Hanif di sini menemani anda. Hanif percaya hari cuti umum ini, lebih-lebih juga ketika ini dah mula dah sisi cuti persekolahan, ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan rumah tangga, kan? Kita pun ramai juga yang memenuhi jemputan perkahwinan yang mungkin diadakan di musim-musim cuti persekolahan ini. Cuma nak ingatkan untuk yang lelaki untuk menghadiri majlis-majlis perkahwinan, biasalah kan lelaki biasanya berpakaian agak santai untuk ke majlis-majlis perkahwinan. Cuma untuk lelaki tak perlu pakaian mahal, tak perlu untuk bersuit lengkap, tapi cukup dengan datang dengan pakaian yang kemas dan sesuai dengan majlis. Antara pilihan pakaian yang mudah, kemeja dengan seluar panjang, baju batik ataupun baju Melayu, kurta yang kemas ataupun t-shirt berkola untuk majlis yang lebih santai. Elakkan untuk pakai baju bola. Sebab apa? T-shirt JC ini dia nampak terlalu santai, dan jeans yang nampak terlalu casual. Elakkanlah kalau boleh, kan? Sebab bukannya apa, kita ni menghadiri majlis orang, pengantin dan keluarga mungkin dah berbulan-bulan membuat persiapan jemput kita sebagai tetamu untuk berkongsi salah satu hari yang mereka mahu kenangan seumur hidup. Jadi itulah kita, bila kita menghadiri majlis orang, kan, apa salahnya kalau kita berpakaian kemas? Kita hadir sebagai tetamu, hormati majlis dan tuan rumah. Tak perlu mahal, cukup bersih, kemas dan casual. Begitulah untuk lelaki khasnya lah. Sebab untuk menghadiri majlis perkahwinan ni, yang wanitanya selalunya berpakaian elok singkok, kan? Sebab perempuan tak lepas dari kecantikan. Okey, betul kan? Setuju kan? Perempuan-perempuan semua, wanita-wanita, idaman lelaki. Betul kan? Kalau kita ke majlis orang, selalunya kita memang cantik, rupawan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaallah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia? Jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini, kita tidak tahu. Betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah. Bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
1: Sabah FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa idh qulna

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا

0: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
1: Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
0: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa in lam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad. Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari. Dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Santai FM bersamamu.

0: Kin FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
2: Yo, what's up?
1: Evo 611. Sana Kin FM bersamamu.

terbaik menjelaskan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM. Evo Evo 6 hingga 11 pagi.

0: Pagi, salam Malaysia Madani, salam kemerdekaan, selamat menyambut hari kebangsaan dan juga hari Sabah hari ini bersama dengan DJ Duo Didi dan Kak Nur.
1: Okey, merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Itulah laungannya, Kak Nur. Selamat kemerdekaan, Kak Nur.
1: Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, penuh semangat dengan semangat patriotisme ini berlaku pada hari semalam detik ke 12 tengah malam bertukar saya hari bulan. Wow, meriah ya.
0: Semoga kita terus merdeka daripada pengaruh luar, Kak Nur. Merdeka daripada sifat-sifat negatif kan? Dan macam-macam lagi lah yang tidak bagus, kita kasih merdekakan diri kita ya. Sama macam tanggal hari ini, okay?
1: Ya, tanggal 31 Ogos ya. Kebetulan kita bertugas ya, di
0: alhamdulillah.
1: Apapun di jam pertama ya, menerusi Evo 6.11 ini, kita akan ikuti info cuaca dan juga jadual air pasang surut pada pukul 6.15 pagi nanti.
0: Ya, betul. 6.30 pagi pula kita terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Dan laman nurani terbitan rakan tugas Abang Syaf 6.45 pagi.
0: Dan 6 jam yang pertama 7 pagi nanti kita akan terus bawakan untuk anda berita utama 7 pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri.
1: Dan pastinya bersama kami ya, rakan teknikal penolong jurutera ya. Bersama dengan Saimin Burhan.
0: Ya, untuk edisi hari ini sekali lagi 31 Ogos 2026 bersama 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jom Kanar. Kita main lagi lagu ini selepas itu kembali bersama pendengar-pendengar kita untuk pagi dalam segmen Evo
1: 6.11
0: Salakan FM
1: bersamamu.

0: habis.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Info cuaca hari ini. Bersama.
1: Baik, kalau kita kongsikan dulu info cuaca untuk hari ini. Seperti biasa, ada sandakan, beluruan, kita batangan, tongot dan juga di terlupin. Kita mulakan dengan sandakan dahulu. Pagi ini dijelmakan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius. Kita beralih pula ke daerah beluruan, hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan juga malam, ribut petir pula di beberapa tempat diramalkan untuk sebelah petang juga dengan suhu yang sama. Dan di Kina Batangan untuk hari ini diramalkan tiada hujan untuk sebelah pagi, petang pula jerebu, bahaya dengan orang dan hujan di beberapa tempat untuk sebelah malam dengan suhu yang sama. Kita balik pula untuk Dera Telupit dan juga Tongot berkongsikan ramalan cuaca yang sama sepanjang hari ini. Hujan di beberapa tempat untuk sebelah pagi dan malam, manakala ribut petir diramalkan untuk sebelah petang di beberapa tempat. Hari ini kelima-lima kawasan ini dengan suhu 25 hingga 35 darjah Celsius.
2: Dan beralih kita ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan hari ini ya, di mana pada pukul 6.27 minit pagi ketinggian air di bawah paras 71 cm, sementara 12.44 tengah hari ketinggian air pada paras 70 cm.
1: Baiklah, itu dia info cuaca yang kami bawakan untuk anda sebentar tadi dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Dan jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
1: Lain terus Salakan FM
2: bersamamu.
0: Info cuaca hari ini. Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Salakan FM bersamamu.

0: Malah Kanur, sebentar lagi 6.30 pagi
1: kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM.
0: Ya, untuk anda yang keluar bekerja hari ini, selamat bekerja. Yang cuti semestinya sudah bermula cuti sekolah, tambah lagi.
1: Itu dia ya, tapi kita tetap bersama-sama pendengar.
0: Betul.
1: Ya,
0: kami terus setiap boleh sama-sama anda menerusi frekuensi ini
1: 90.1
0: teman setia anda.

0: lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Evo, itu dia tanggal 31
2: bulan 8
1: 57.
2: Semangat kita.
1: Biasanya kan kalau lagu-lagu apa ni, lagu-lagu pencocok ni, lebih kepada macam suara-suara Abang Jama gitu.
2: Iya kan,
1: adalah suara-suara si Roy kan.
2: Iya betul. Besar suaranya.
1: Suara Gagah Perkasa.
2: Hari jadinya tau.
1: Hari ni kah?
2: Ya. Masya Allah. Sebenarnya dalam surat beranak tu 30. Tapi tahulah dulu-dulu kan. Dia selepas jam 1 pagi tu. Sepatutnya dia hari ini tau.
1: Masya Allah. Adalah potong kek lepas ni. Lepas bertugas.
2: Ya, insya Allah. Kita undang ya.
1: Kita undang. Ada. Istimewa. Baiklah, dan seperti biasa hari ini kita dah bawakan untuk anda beberapa rancangan sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan kita, Kak Nor.
2: Dan pastinya pada pukul 10 pagi nanti ya, kita akan ikuti rancangan Menggenggam Para Merdeka ni.
1: Itu dia istimewa
2: dan,
1: ni.
2: Istimewa. Dan kita juga ada rancangan Kenali Negaraku 11.30 pagi. Dan kita juga ada rancangan dokumentari khas Hari Kebangsaan 2026 Merdeka dari Perspektif Kita. Dan kita juga ada Seteguh Jalur.
1: Drama khas Hari Kebangsaan
2: 2.15 minit petang.
1: Itu dia. Jadi jangan ke mana-mana, jangan ubah frekuensi anda. Terus layan frekuensi ini 90.1 di tempat anda. Balik sebentar lagi, kita nak bawa untuk anda Laman Nurani. Jom kita layan lagi lagu. Apa kata kita berjoget pagi ini bersama Senario. Ini dia Joget Senda Gurau. Anda sedang mendengar
2: Sandakan FM
1: bersamamu.

di atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: bersama Mo. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang istiqamah dalam melakukan apa sahaja amal kebaikan dan ketaatan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rahasia kejayaan seseorang itu adalah konsisten. Sebagaimana yang kita tahu, kebanyakan ahli-ahli perniagaan yang berjaya, pasti di antara motivasi mereka yang kita dengar dari mereka adalah sentiasa konsisten. Begitu juga dalam beramal dan beribadah, ulama menyatakan perlunya konsisten, atau arti kata lain, al-istiqamah dalam beramal. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, maksudnya daripada Abu Amr, dan ada yang mengatakan daripada Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun selainmu. Baginda Nabi SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah, yakni tetaplah di atas jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, kul amantu billah thumma istaqim, iaitu katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang berbahagia, setiap perkara yang kita lakukan, sama ada dari urusan dunia maupun urusan akhirat, konsisten atau istiqamah itu sangat dititik beratkan, kerana dengan istiqamah akan menjadi kunci kejayaan yang hakiki dan memberikan ketenangan hidup. Melakukan ibadah secara konsisten seperti solat sunat, membaca Al-Quran atau bersedekah, dan sentiasa melakukan pembaikan berterusan dalam kehidupan. Terakhir daripada saya, dikatakan seorang yang istiqamah dijanjikan tidak akan merasa takut atau bersedih. Bahkan disebutkan dalam riwayat tentang istiqamah ini adalah suatu amalan yang dicintai, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu amalan yang paling disukai oleh Allah subhanahu

0: wa ta'ala, yaitu amalan yang berterusan. Wa in qallah, walaupun ianya sedikit. Sidang pendengar yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba yang istiqamah dan konsisten melakukan kebaikan, melakukan ketaatan dan amal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Lebih info, lebih hiburan. Evo.
2: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Sarekan FM jam pertama, masih bersama dengan Didi dan Kak Nur.
3: Ya, pastinya hari ini bangun je tidur ya. Mungkin selepas sampai subuh tu tidur sekejap kan. Selepas tu sekarang ni menonton TV 1.
2: Itu dia ya, di mana sambutan Hari Kebangsaan ini diraihkan ya. Dan disambut di peringkat kebangsaan dan juga negeri Sabah sendiri. Kalau di Sabah saja Kak Nur, ya, di mana berlangsung di lokasi yang sedang dijalankan ketika ini, ya, sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stefan yang mana bermula pukul 6 pagi tadi.
3: Sementara sambutan Hari Kebangsaan 2026 bertemakan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati hari ini pukul 7 pagi di dataran Putrajaya ya. Dan boleh juga ditonton secara langsung di stesen televisyen tempatan serta Facebook dan juga YouTube Live Kementerian Komunikasi.
2: Kita yakin juga Kak Nur, semua negeri di Malaysia pun turut meraihkan sama-sama pagi ni kan.
3: Kak Nur pun tidak sabar juga ya menonton di TV 1 ya. Ada perparisan
2: Jadi sampai-sampai kita tahun ni, sampai-sampai kita tengok TV lah kan, Nur, kan?
3: Betul.
2: Okey, apapun jangan lupa utama 7 pagi sebentar lagi lain terus Santakan FM
3: bersamamu.

0: sebuahlah cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip hukum negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
1: Sebagai contoh saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
0: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
2: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda, laungan Merdeka sebanyak 7 kali pertama kali dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956 sejurus tiba dari London selepas kejayaan rundingan kemerdekaan. Lebih 10,000 orang berkumpul di Padang Bandar Hilir Melaka bagi menyambut berita bersejarah tersebut. Melaka dipilih sebagai lokasi pengumuman kerana negeri ini merupakan antara tempat terawal tanah air kita menyaksikan kedatangan kuasa penjajah. 1 minit, 1 fakta Malaysiaku.
0: 1 minit, 1 fakta, 1,000 makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Seragam FM bersamamu.

0: Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah hari ini 31 Ogos 2026. Yeah.
1: Dan pastinya meriah pagi ini ya. Tak kurang hebatnya di negeri-negeri lain.
0: Betul.
1: Dan apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga terkesan dengan rakyat di mana kegembiraan itu dirasai ya. Dan 6 ikhtiar untuk rakyat ya, di mana antaranya adalah pertama, had kelayakan budi madani dikembalikan 300 liter dan juga 400 liter.
0: Naik lagi semula. Alhamdulillah.
1: Kedua, kakak teruslah ya. Di mana peruntukan penyelenggaraan sekolah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit. Dan ketiga, program AI percuma untuk rakyat. Dan keempat, memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam. Kelima, menaikkan ambang e-invoice kepada 3 juta ringgit. Dan keenam, pembiayaan mikro dan juga geran sejahtera madani untuk peniaga kecil.
0: Itu dia ya. 6 ikhtiar yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia menerusi kemarin Kak Nor ya, yang telah pun kita sama-sama dengar dan saksikan menerusi siaran TV 1 RTM Klik dan juga di seluruh stesen radio RTM.
1: Ya, 6 ikhtiar untuk rakyat.
0: Itu dia, dan semoga dipermudahkan insyaAllah. Sekali lagi, selamat menyambut hari ini Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Kepada mereka yang menyambut ulang tahun hari ini sama seperti Hari Kebangsaan yang diraikan ya. Satu Malaysia meraikan anda.
1: Betul. Dan nantikan 16 September juga ya, Hari Malaysia.
0: Hari Malaysia. Baiklah, 7.30 pagi.
1: 7.30 pagi nanti kita akan ikuti berita ringkas Sandakan FM bersama Didi.
0: Iya, lain terus Sandakan FM
1: bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di sentakan.

0: dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.
1: Merdeka bukan sekadar sebuah laungan, ia perjuangan, pengorbanan dan harapan. Dengarkan dokumentari khas Hari Kebangsaan Merdeka dari perspektif kita pada 31 Ogos 2026.

atas tanah yang merdeka, menghirup udara kebebasan yang tidak datang dengan mudah. Keamanan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini adalah hasil daripada titisan keringat, air mata dan darah para pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jangan lupa ikuti rancangan khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Sandakan FM bersamamu menggenggam bara merdeka bersama Korporal Bersara Mahlan bin Ismail bekas pasukan Batalion ke-14 Regimen Askar Wataniah. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati menggenggam bara.

0: ini. Baik Anor, sebiasa sebelum kita teruskan lagi hiburan ya, dan kita lah kongsi dulu apa yang menarik di medsos untuk pagi ini. Dimulakan dengan Kak Anor.
1: Okey, ini pengumuman yang telah kita sebutkan tadi ya. Tetapi kali ini Kak Anor akan kongsi belia sambut baik inisiatif di umum PM, di mana pelbagai pengumuman baru yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sepadan dengan amanatnya ya, mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup, di mana program kecerdasan buatan percuma selama 3 bulan membantu mahasiswa tingkat kemahiran dan memperluas kaedah pembelajaran. Juga peningkatan kuota subsidi budi badani daripada 200 kepada 300 liter sebulan meringankan beban kos pengangkutan belia. Dan belia puji kemudahan AI mudah digunakan sebagai rujukan untuk memahami dan mendalami perkara yang diajar di kelas. Perdana Menteri Umum 6 ikhtiar segera subsidi bahan api, penyelenggaran sekolah, AI pendigitalan kesihatan, e-invoice, pembiayaan mikro berkuat kuasa 1 September esok.
0: Bermula 1 September. Kalau begitu Kak Nur, mungkin ke 6 ikhtiar tu akan bermula 1 September lah tu kan?
1: Ya betul.
0: Itu dia. Dan kita dah kongsi satu lagi petikan berita ini, di mana Kota Kinabalu disiarkan bencana kebakaran. Yang mana jabatan kuasa pengurusan bencana daerah JPBD mengisytiharkan bencana kebakaran bagi daerah Kota Kinabalu kemarin, yang mana Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK merangkap pengerusi JPBD Kota Kinabalu Dato' Sri Dr. Sabin Samit atau mengisytiharkan perkara itu bermula jam 9 pagi kemarin. Pengisytiharan ini berdasarkan laporan dan maklumat di lapangan yang diterima daripada agensi-agensi dalam JPBD. Dalam pada itu, dua pusat pemindahan sementara kini dalam proses pendaftaran untuk menempatkan penduduk yang terjejas akibat kebakaran di kampung Lok Buta. Dua PPS berkenaan termasuk Dewan Serbaguna Likas dan juga Dewan Damai. Takziah kepada bangsa kebakaran di kampung Lok Buta, Kota Kinabalu, Kak Noor.
1: Semoga dipermudahkan segala urusan ya. Itu yang dapat kita kongsikan bersama. Didi tadi telah kongsikan bersama Kota Kinabalu diisytiharkan bencana kebakaran.
0: Dan Kak Nur telah pun kongsi berkenaan dengan belia sambut baik inisiatif yang diumumkan oleh PM berkenaan dengan isytihar, 6 isytihar kemarin ya, iaitu penggunaan AI secara percuma selama 3 bulan.
1: Itu antaranya ya.
0: Ya, layan terus Salakan FM
1: bersamamu.
2: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi Salakan FM bersama

Pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan siaran Selangor FM. Ayuh, jangan lupa untuk saksikan sekarang ini kemeriahan ya. Sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan di Dataran Putrajaya yang anda boleh saksikan menerusi siaran TV1 dan juga RTM Klik.
1: Betul ya.
0: Sebentar lagi kan.
1: Kita akan ikuti berita Sabah FM.
0: Ya, lain terus Selangor FM.
1: Bersamamu.